0: Dichabil ityahah na lep, inaksa halang-halang chinahe.
1: Usakre likis kul salichabil choch, renakta uching chinumtahenak.